Anahanahanautunga miare mit, atatahanautunga ro nuami, nuanuna atatakadautam. Miare mi anahanahanautunga kingamutam mit, tamama kingamutam nyang mit, anahanahanautunga. Tabani kingani sosipasungurautunga, semangan anana ka to khora ummat so se basong te dilunga atata ka noa anana to ar lok pha iya to lok kunga ang yum tema iya to lora ba kengan ni namukun na te ta war lok kunga ubangat ubanga isman isman gong tema so se basong kunga ma anak-anak hal ni jadi longa, kemudian orang semua longa, kita orang semua longa ilir juga mah, ilir juga mah. Anak-anak hal ni ama, ata-ata, anak tua lupa noa, sehingga kemudian ilah kawa mah, anak-anak mah. Anik kumunik anak aku ni lau semua juga anak aku lugu lau tak, ama aku bang, sakwa ilagi lau ketawa ni, kena ummi. Ia tu lau ama angin ummi, anak anak hal ni ama saya mengut, apa boleh kasih, kena kumunan mengama kau yang mengitunga, kau yang mengitunga apa boleh kasih. Kemu kami si mama ama, tapi mak kemu kami kama, aku kutinggal.

มาเรียกว่าอนุวากกลุ่มนี้เขายังมาเรียกอนุวากอังกฤษต่อผิวเรียงเราตรงอังกฤษมันเรียกอยู่กับมาเรียกอยู่กับกูมาแต่มาอนุวากกลุ่มนี้เรียกว่าลงว่าอังกฤษกุฎนี้ประดาวลงว่าเรียกอยู่กับมาอินุกุนี้มันเรียกสมองมีอยู่ว่าแต่น่ะอินุมีอะไรก็ลงมันเรียกอะไรอยู่Iya, ibu gama pilih yang sama juga anggih imun. Ibu tukar urut tunga mana, ukal semena lumal tunga unikak semen. Ibu tukar tunga, akar tunga, seba tijali inik. Sayma, ibu tukar tigilak punga. Sayma, kengan nun, utilak semami gama, Sosi pasungur lunga suli. Sosi dalang urat tunga. Ila ilawun nak siyunga, ilawat taun nak siyunga. Kiyum, kimamun na raw ta. Nikasiyaw nangin naku. Ako lunga piwila raw pa ang anawap. Tay sumatong ito. Ang halawam anawamit, ang maakabak. Takwa ang agisim ang agigaki. Sukwil taon, sukwasu. Lataon nang itoro gama. Saya macam dipilih masuk korot tunggu saya tu temen dipilih tunggu dipilih semua juga putusan dapat lagu putusan yang itu letak nanti peluruga. Wakau gak makin ganun urut temen yang lain lunga tahu makin ganun elok semua juga sosik lagi urut tunggu anggur urut tunggu di ia Allah elok tahun nasi lunga. Saya makin ngam utama ni ugama, kengam ni ini usama jengwa, ikhlasang ini usama jengwa, kau yang maju idang ini, ikhlasang ini nikau bunga. Dah ma, suka seperti semua ugama, uga dah terlalu tukutak manis saya utung. Iga lari tikut, takwa uga lebih gatal tau ya bung. Dah ma, suka seperti semua ugama, kena cuit unat tau jumi. Kerjaya mereka tidak semua menerima. Tiada lagi China, Jerman, atau Taiwan, Jepun, Amerika, Jepun. Sosial kita tidak kau kerjaya semua jaga anggumin. Kerjaya mengundurkan. Kerjaya semua jaga anggumin. Kartil dengan tidak mengangg anggumin. Kartil dengan tidak perlu mengangg anggumin. Kerjaya semua jaga. Tiada lagi. Tuli enggak tengah ini saya dok tengah tuli kau yang majul. Karena sosial katik semua kutik belakak. Karena tua mungkin tahu yuk sosial katik benda kau jaga semua yang jadi mana kau jaga mana tak ke mana. Anak saya dok tengah orang aja kurung anak. Anak saya lelung anak tu kumat. Amma Tukum mat anak saya dah tak ada kerugian mereka ada kerugian juga anak saya dah bunga kemudian kiasuk kiasuk saya terdengar saya anak saya dah tak kiasuk kaji macam macam kaji berdaya ni macam ni untuk kartu api susu kesewa kita macam dengan nama di dalam untuk kasih yang itu mam untuk kasih umur mata di Tak masih ni tu nak kuyam, ekmat kuyam bunga emali hotak sebut edang untuk kartuit, tak mungkin dengan nama di, tak mungkin tunggang. Tengah nukat tu beliau nak kau gama, kemungkinan tunggang. Tambah ni tengah ni sosial dah berlaku semua juga. Tanya sosial kat berlaku semua mereka, ya gua doa ya, saya cuma. Bikam pelak semua mangga. Akhirnya yang kita kah, akhirnya yang angin nama, akhirnya yang kita kah, toro ban, akhirnya orang kita kah yang berjuang doa. Taman orang kita kah masih, orang kita kah yang kita kah orang kita kah si muda. Tama, nacilimu takat telak semua mat, jepang nacilimu, ada tahu juga ukurnya tahu melak semua mat noah. Asuila tempau nga ukuran yang tua dah semua menyuruh nak siling. Tempau ni
אסור להוקיע לי לרשום.

Makaluak liu tabung udah kuma kima agama, tapi kuna kagak laku rumut icak sungalo cek kok sunilo. Pilih kau yang nak kamu tak bani, amma tak kupuak kayak tini sunga. Awam muka kimi berkuya orang mian, awam muka kimi mila, awam muka kimi dua berle kabelunak. Tuk sekarang kamu, dekat ini suak suni. Isu mata ungin nama, isu mata kimi ukal jauh ungin nama nalo kulak sunga. Nokak mata la aja kita isu mata tu saya kah sungo ukal dia ko. Tanya awam muka kimi dekat kau agni aksugo awam ni. Tanya kalau yang ngek ko makisian ngek nautu lak mengasana bini nautu mangek keruak tungak bila ke bila jam ni tanya ko awam muka kimi isu mata ngok neo jakman ilin dia ngek awam awam muka kimi nalu keruak tungak ilin dia kicang mangak Pilih nak lagi kau di golok sungai awal awak. Okey, pengen susah nak lawak ama ujar kita kan? Okey, kapsik dia kemana sungai awal awak senai nak sungai. Orang ini nak iluan. Okey, pengen susah awak senai lawak. Karena, aneh ni dia sungai awak kima abing muak sungai pilih awak. Karena kalau kuruk tak kamen kima abing mik. Oh, macukingan iluan ni dia sungai. Tapi semua sekolah tu cukingan ini dia sungai. Ujar kata mana? Wah, kita ni muda cuma ngat, angin luar angat, sekok sulit, mikir kita orang muda. Tapi mana sekop terayung, sekop mikir ciri aksung, tapi mana orang kuat. Tanda kita juga, uyah kita kaya, tapi na isu mata kita kita waktu nak kalah mata, uyah kita kaya. Pilih upeng kita mana pilih kebiru tiblunga, tu tak inuk tiru. Kemarin mati hut kina uyanik, ah senan netinut. Tamane mana ni makina ya kalau ya tu mpiga ma ilanga ni kemo atokne aksugo ilanga kina ya mare uwam no atokne aksugo uwam tinne ilanga kalu tana atokne alukta ta kalu aku kina ya mare ungu tokle titekka tagwa upenga taman na kising nulo ayungi u yaksuga ikayok ta anga yokkabuk Kau ni amnuk, angai yokari jalan amnuk. Ah, juli agen mewah tangan. Juli agen ni agak ini. Orang tak buat, juli agen tu pilih nak siti lah mago. Pilih nak mana? Ita ini cak sunyo. Uku agen tu kurang sih mablu nyo. Ita ini cak sunyo. Pilih kerja kerja tu lah mago. Tapi macam mana? Agak ini tak kuat. Kau yang nak mesin macam apa? Tapi mengeluk tak. Ah, tuai mac. Taman ini lagu aku masih juga. Okey, aksara dia lagi aku marah masih juga. Nih waktu isu mata tak kalah aku mat kisi kulumit. Isu mata kulum tak kalah mana waktu ni. Kau kaya aku baru tak bunga aku mat. Nih waktu macam mana lagi bunga? Kau yang lagi, kau yang ayam nak tak kuksa sungai tiak sunga. Bicara tiak sunga angum mina tahu tak? Tak kuat. Saya bunga lo cerita nak tiak sunga lo. Pilih sama. Tak kuat ambak hikmika. Hikmika lah sama. Sita madik makhluk umum ini madik. Hikmika tak kuat ika yok tiri yok. Kina yali yok tiri makan dek sikit. Nilak nut. Ane wakti nilak hutingin. Ika yok tiri yok. Matik ingane akse yok nim nut. Oma yule kayyemi ika yok tablunga umat. Kina yak halu angit kalu aksunuk. Ayok nangit to yalo tok tay chuman da khuwa na mak suni na ta khala suni mak go pinga suni yoga lo tak bani wakti ta man pili ke ti tonga aw da ko mang ti ala khonga pili ke le kama o mai re ge yuri tay chuma ti na yo ne ango na chuklu nga atok ne ak tam ne tuni ma hat ta kama ne kai chu ti lo sana ne no lo ti na yo ak ta ta ta ka ti ge ne anu lo Kina yang dah lalui keluar sendiri teman, ayok nangit tu yang tu kau yang nak tu, tak macam naga keluar sendiri, tamu nga, ujak tak yang nak tau, inak sah tau ngin nala kama, ujak pat keluar sunga, isu mata kau yang mengin mat, sana kau yang kama, uban sana keluar kama, kangen, ujak tak, ilau yuk sana kini ilau cek pat keluar, sengun nak tau ngin nala kama. Tapi cuma isu mata kulup tak ukau tiwanga. Tapi mengaku kini awak yang nak mengingat kalau kena aktor tu, iman naik dengan mana? Siapa kelunga isu mata kelunga? Saya pun nak tu mengaku mata ilah kuya ublunga. Taman naik sekti fuang untuk juga. Tapi mengaku punga, dekat kalau kelunga angum mila tau.

cermin. Tuki siang ngel sungalo, ilin yak si mang minangalo, tuki siang ngel sungalo, taan na pidyo tige bluo, sa pilao galo ak sunga. Ukaw jau si maligama, takit pingasot, nuli ak si malijangin mata, pingasot piani tuak pata, tikit maling ni ak tot. Unalo kimak suwa, awdala ak si mang nima, sa pigalo ak suwa, kimao maluwa kaya Anak-anak kata bahawa yang kata acara nak tukuk, ada ada kanga kerja orang tu inau yunai lau mat. Tada tak ketinggal supaya ni tidur, tada tidur mat. Tawa ni risau mat, tawa nak kapi lagi blue isi mama lau halu aksuga, tawa gua kini reaksi abu gua takuk reaksi ni. Napak tu temak gua, ukiuluk tama aw ya win nak tu ya kerumun. Tapi mana itu gua. Mana ikut tak tahu bila kita umur tu nga kesian kita ni nuna iluan aktif tu mangan orang tu tahu sih pengen lau kunga sibuk dengan ini mai moga gama fuatau sih pengen lau kunga inna udah tiak tu mik pekat kakat terlau tu nga uga doa kima mangun kak tahu yomi kiyak tu lagi yomi ukau tekat terlau yanga sana belunu iman naga yang ini Iliku sana jaga aku kami. Pilih lok tak lu tu. Asyik ni pekat kalak lu ngah pilih lok kalak lu ngah tau. Asyik ni. Ilik ni sana aku bikin aja liu kender ni aku betai mai liu hatta lek munga. Tuk siang ni kalau aku nga. Ilin ni aku mangan mutan lah. Siapa kau tinggi doa lau aku. Pilih nak sah si gama. Oh aku. Kablu nama makuk tu gaya kami inosuk tu gaya kami. Pilu kadek semua. Oh, aku pilih ini dari kama. Kita mahu menerak tahu kadek semua teman. Teman nak pilih itu luar kama. Sena nak tahu. Tahan dulu. Pekat ini dah oktah. Kati malak sunu. Sena bak sunu. Tapi aku pilih lagi yang buk tak teman. Ika oktah orang itu yang nak tidur. Tahan sena nak tahu. Pijak itu luar kan, kati belum sana katakan. Iman dah tuh tinggal jah suku, apik sungit jah suku tu. Pimak itu sini nalu nang kita luar makiyut, kiyut kerja belum. Taman ikut tak tahu aku jauh macam la. Sana katalah kami tua bawa, unwak sih tahu kami suci awal nalu. Sana tua ni nalu. Tiada yang tak jah pekamalu nama sini, kanu ingat jah suku. Tanah tak buat ada gaya kelangan, nutak sama. Baik lega agama, baik gunak tu mario kat tak tu gerak. Nutak agak lama aku berkata ini ni alat seni, amalu. Baik gaya awang mati kanui ini tu. Nutak kianik pertama senai nau ya kat tak tu gerak. Teman ikut tak tino aku ya agama ikut tak tino agama. Maikat temu. Mai kau temu ikut tertinggal aku yang orang macam ini semua tak nutuk lekto di market cuma ini semua tahu kata orang. Saya nak semua ikut tertinggal ni pilih ni semua buat reaktif semua. Uang itu pilih reaktif ikhwalu uang itu ilegal ni tapi pilih reaktif buat reaktif kat tangan. Pilih itu kerja ni kat tangan tuan kat tangan mac kat tangan nak kablu nama kita ikhwal ilegal dekatip tak. It sena kati ini tetap menyata sekarang sena kati kita kalau aku ilang ini takut makwa try sih untuk aktau kabelunangan lagi pilih aktau buah gaya gaya kakak takapku amat takap semua pilih aktau buah gaya gaya ngak sega takap semua buah gaya kaktamu kabelunak lo uwagu tu aku buah gaya gaya hak kita uamnu ayo nama unna atuk tamu Orang putai yang lekulung man, ulung anak tua lekulung man. Tapi mana pilihan nau ya kama, amnu ini anak tahu tipu. Pilihan aku tu tak semua pakai yang aku kalah pakai ni aku wang. Tapi mana itu kama. Tapi mana hausia lunga, pilihan lunga. Tahu lunga orang putai yang lekulung man, aku tak ingat lekulung man. Tahu lunga kalah ni kama aku. Tapi mana hausia lunga silik tua lekulung man. Publang ada aku tak. Tahun buah kecilnya, cikun terpacar nabin ni alat tu. Ingin menunggu ni pilih ulung man, kata pilih ulung main menunggu. Taman nak halen nak mago,
tāna pua ke te le kalei i aku, ta maunga i aksunga, ni u kakawane election. I la ka tokso rākaro ase pāne kutitume na me katagāre i uyakane, tu sāngi mate. Takaga malu tāna nalektoku ne aksugu, nalektoku ne aku, anaksāktoku asutue natte aksunga takupane. Okkosi yuaro gama, aksugu

0: mat pinaswago si raktong mit tana narang narang mayabot tana sibulik pati ang mit akpig jam pigerok si matidlogo 1996 min kasi ni ukyo karok si mavi 1996 min nain ni ukyo karok si mayunga William tagong nag nararang mayabot ukak titiyo tidlogon
1: Ya nak kongbik, tema ik paksa kau ngasan ingin aku setinik tiga aku sekalau ni ada. How's that? Good. Yeah. Tadi semani pas awak nak kujar alung metil lutap. Ata ata gaya nak itu aku birthik kun living yang nut. Ila itu aku birthik kun nak pulau semang mad 1960s. Atok til lugu pekan nari la umatik. Itu ak berarti lo tekan ikut jo alung mayut tu walau mat imakah hilang ini kita mati mengakui mayut. Tapi mata saya kalau anak anak lo itu ak kunetil logit lo isak kunetil logit. Tapi na itu abe nak tu sahku ilau semang mat imngi usak mik kalau na itu alu waktu mik pisang mik. Agu timik nak tu yu mik. Tapi mata saya mati kublu niuka nipi tu sak nerei kami yang angkau kami. Inuk tijulak tilawak si mang mago Maan na lutusama palikat tigo Susa naglukam maglata ing isawang mago At ata maukaw sa kilawak tingin ni Alalawak tingin ni atok suni Ito ang may pitsuni at ata maan na Ingyang nilagap tigo

0: Gavamadagini, Kawi Mayitoyuni, Tana Fauci, Piyuno Tikaroma, Tasuninga, Sapuniago Tigiangani, Tisamoji, Kapuakta Niko, London, Covenant Garden, Kanigiani, Amaru, Onami, Tiguyo Yokakuni, London, Parisikun Yokakui, Tana Anna, Tiguyo Roko, Tisamoji, Inui, Kapuakta Rokidugi, Covenant Garden, Mi, Tana, Inuget Tuget Lokatu, Amaru Nakituin Artunu, Kimikuyo Yakupatuni, Takwa, Nunadipo Yaku Parisikun Yokakui, Tisame Anguti Aglaigo Haktui 34, 39, 42, 52 Nani Yoro Mata Kapioni Kuluti Unnu Sangani Pingayoni Ammarutana 47 Ni Aglaigo Li Amna Tigu Yoro Tuni Madugi Yolo Ni Sugi Ute Kanninganu Ammaru Pigiaksi Ninganu Takua Annesime Jui Anni Evideo Joro Kui Teikani Endel Street Miani Rohtidlugi Narune Toshimakan Ningida Kanvittu Mangata Takko Tabba Sidok Dromi Pivalde Jun
1: Okausi Tukingit Sivulakpa Una Ikumarik Omeak Aurautilik Tukutuktumik Ikumaring Mit Teyovo Inu Katiminik Ikkitakangnagayok Ikumanik Ikumarik juak, omeak aurautilik tukutuktuk angiyuk bat ikumarik juangubok. Ikumaruktuk, kulliup ikumanga kamingaguyuktuk ikumarukbok. Ikumayok, ikuma unaktuk sakkiyaguni ikumavok. Kaumakutilu, kaumanituin nangagut ikumangmiyok. Ikumayumituk, kisutuinnak mit ikilaktumituk ikumayumipok. Ikumayaktuk, inuk tiliyo jutiminik tammak takattaktuk ikumayakpok. Nanuk silutiglu tuminut asinginut atuakti jujaukataktuk Ikumayang meyok. Ikumariktok kullik eklisimayok ikumarikpok. Ikumariksaktok kullik mit ikumaktok ikirangit ikilugit ikumariksakpok. Ikumakut kaumakut amaruktak takiyukutang uruni. Ingikadjutiup kaumaktayurunit kaumanga ikumakutawok. Ikumakangitok, ikumamik kaumakumit kasungmilunit pekangitok ikumakang, ikumakangilak. Ikumakliligiyok, ikumayumik kamitikaniruni ikumakliligivok. Ikumakliyok. Ikumayok pullakliguni uksukagunnerunilunit ikumanga miklivallerpat ikumaklivok. Ikumaklivalliayok. Kisutuinnak ikumayok ikumanga kamikpalliakpat ikumaklivalliavok. Ikkununga ukagusik nunakkatiminit silattittiangniingittunut Kisutuin nang mit ate kuyi jusik aikli kuyi jusik ukakayakto kuyi jusik luni. Ikkunung ngawyok. Ukakusik nunakkatiminik silatitiangani ngitunut buraagayang nagaktawyok. Ikuna tikkuang akusik akkok lukpat nangyang nakpat Kikwarukpat mani palunit atoguminang ningago kujiyok. Amarutigusi kujiyok, nakati kujiyok, kipisi kujiyok lunit pikuyamigut. Ikunasuktok, kisutuinang nekikwarukpat.

0: tedavi, io trattavo il cerologo.
1: Te mangani, te mosi u giorni, pigi ai rossi mamma, i long in no yaki. Asurina ilni anni donna man. Agaigo gase kimi irinu atuane katiak sima yu.
0: Ingo lak sima yu katuna aku nanak suku tiwa ya horu agaba tawani 1896 mo. Pekuyibu ngakta kwa jekuni asi sana yu gama sana yu nanak suku taku ya wastuti taiba nga.
1: Tamanna inu sugu sumaye tamonga tikiu titiare vuti kuvena ko koyen nami to a persona ta kinatalino
0: ta
1: ta bo vuti roma govilloni
0: kai ko na rastu sendal Chacun de ces vésicules, je suis si
1: Natalino, Would look at Tel Nakuti.
0: Okay. Bye.
2: Do Sasak Tavodak Dana Tami Kakaka Apersuk Tiluguna Tarino, Pivar Dumin. Kangitluga Piv, Pivale, you ring on it to Sak the Kangner and make a turn in a ring in the canoe, you got a semang mangata. Regularly being it took, Kangitluga being muted. Tu sarve gila o milavo?
3: Sila vo okan sa kalda ko sila tiyawar o rokto kang tugapi sila tiyawak sila tiyawang may kada kanya rokto garwa kadli siyong garwa malo ila kadli daw siyo ngayuto ko yuk siyo yu garwa tu sa malakto garwa kadli tayo na raw malo pinso ako siyo rokto may ungalong may kadli daw kadlo ni Tamana pinasyo ako sa may inyong ako yun eh. Kadlang may ako ilikay na raw mayok. At siya rin makuraw man. Ta ako yung yako yung makadokso na eh. Ako na yung ito ano. Kaya mali, si Kwek Sari yung anyo raw kata. Duray, pigyan na ko yung makianili. Si Kwek Tuaro yaga yung mat. Kasi yan eh, si kong aawlakaw tigilaw ng mat sa kariulo ni, si kong taong na ultiming abot, sikoguru yang luni teh mangu yung mat. Sikut semalam tu juga dah mana jadi kerja kau juga ni. Ia tahun apa tu juga. Aku nak tukar kasih yang mat. Tukar dia tu ni tahu mana kengau tu no. Kisah ni uti yudutik sikumu ayangi ayangi saru kami. Kingu ni ngaku aku nak ikan kami tahu mana kasih si yang mata. Tak kuat kengau tu dia sama tu. Tuk tiak sama rasa ting. Kingu ni kan ni aku tahu mana kasih kerja kami mat. Nak suju kengau suane. Kadang-kadang kita tak kata tak semalam ming mata tahu bunga kana jaga tak suting utang sekut gas ini. So kena gas air mesti jaga kan nak kata mau mekut kana jadi malut jema akan nak sabak kami pinasuk bilingmu. Teman lo sikap tu lo kadang-kadang kata tak sari jenyo yang mika me akan ni jema orang ming mat sikap sari jenyo dulu kadang-kadang kata tak sari jenyo orang ming mat. Maktak tu tahu kata tuan nyorok pukul sebulan patai ko ngasih amikalak si makanya lor futi ko ikan ngai sak kau jejak pagi bok ikan ngau lagi bok amudi bisa ngitia kanya lor fune mana orang tu sudah kejaruan nak dia umejang mata kejaruan tu kau dia umejang nak fune ikan ngai sak kau jawab nungguin mata suri ko ngai sak kau jawab ikan suri ko nungguin mizat. Imajang nafsu semua kau, padahal orang sini itu berlupa kau jadi tekoa. Kisah kacak mana yang taman nak itu bingar berlu akan ini saya masih kau jadi kau dah kau jago nak cakap dia kat terau masih jekun nak cakap dia kat terau tu kisah ini dibuk terau nafsu semua orang ini mata mata kau semua orang ini manu ikut semua jual orang mata masih jangan itu bingar ber. Sikokuru jarum ni, sikok dua kuda kuru jaben jarum ni, mana ilah kuru jaben jarum ni, no, begini semua jual orang mat, pihak tuan yang mata, anak waktu orang kain orang mat, siapa menjelaskan, nanti aku biar kat terdekat sini. Pihak tuan yang mata, si tak sokong nama, si tak sok perlihat orang jalan itu. Tapi mereka awal nak tahu, tahu nggak, awal nak semua ilah mata ilah kejaruk yang sotik, nanti sejumu. Kang suanu, tahu mana loko jaruk ya kejut, mana loko jaruk ya kejut, tu sang nak terau sedih, okan terau terau, tu sak tak sedih. Kebiasaan dia kat terau, tu kujarin dia kat terau, tu kisah kat dia tu tahu nak, tina suktuannya waktu tamak kuah, tapi mampau ngah, utak semarak tuannya itu kuah tahu mana loko, tahu ngah kangi ngatinya, tak kujok aku mejai nak tu kulo kat tang mingman, unuk tapi mampau ngah tu kami kejaruk sema. Jukul takkan nak tahu jauh kerja awak dulu ni, ila tahu siung itu tu sakti nak katang kita kerja buat kerja buat tu kain nak tu kerja katang mat. Jukul jaksa kat tahu tiak pukul ikan dia katang tunduk tahu bunga ingat kaji tikut kubin yang bun kugarung bunlo ikan katang nak tu kerja buat kilu ting tahu bunga tahu umi aku kuten nang bun ikan dia tu kerja buat kilu ni. Tahu mengetahu, kalau tak tu kalau makin lagi. Tapi ni sekarang juga kami temukan nuru akan kata tu, nuru minyak. Kalau tuanya kata lagi. Tapi nak ujian yang mana nak buat, awak cari tuanya orang sini. Apa tak dua kali orang tu kerja meru, orang mata. Oko jua orang terus, apa dia orang di luar. Apa tak aku ni kami ikki jenah aku kata orang macam unugangan, anak aja aku tidak aku pelajar tu ni. Tapi aku pergi waktu tengok tiap tu aku kata orang mata suka di luar kau juga suka luar sini. Pergi tiap waktu tu orang mata nuna taman nak ikhwingatin aku tak kau mat. Aku tahu sila ta aksi aku kata orang kata di luar tu kosut itu ni mak aku pergi tiap tu orang kongo di luar. Nak aku jengit tahun ni lo, sama kuah sakjara kat tuan nyorau mata. Mana tak kau cak semakkan ni lagi yang gua kerja kami kisah ni lo. Toko tak kau jodoh kau jigi detik. Nuna kena kuah sugu kajo kau jodoh kau sune. Hei malu tu sam nak sewa anak lo tak tahu ngak sedik tahu ngak kerja tu kau nak selok tu kita yang ni lo. tunggu jok siyo. Tamak ko pa yung minakasawot, pitarin nyo nakaktawin lutik so kama sila uko katak tukurong man. Aw laksaman yung katak to tamak ko, tukturin lo, ikanliak pagtulo. At takasuktuan ang pagtulo, tusang nakatang mata. Kibina katak to, dahil ma, marakalila ko lo ni, ano kay mo, marakalila ko lo ni, ima aura ra ko lo ni, taka yung urakpat, kibakata ko nang nakatuan yung ming mata. Yan ang tuwan nyo, naksaw kibo akka, nini kisokan naksaw ko yung mat. Taw na di itibi nga mo nila, akbit, kautamatiya, taw nunga atak paldiya yun, ulluku takunayin naktut, ame suwaro na akting ikarwasutik, makuna araw pasutik, ataw siya araw pasunik. Tay man na ili yung naktut, taw nunga atak, atak, kananya aktullo, tamani gusto at tiyatini, nakina sa kuyok ko yung lakpagsutik. Tako kang nakatak dun. Nanuri araw ng malo, tayo ma, tulad ti si mayo araw ni si kukaraw man sa kare araw ni. Tamani sa tiyatin ni, ti sa manig, tako sap ta karaw mayo. Tayo na si Jacko to karaw mayo. Tao na nga gukiti nga atin ni, ingat kasi kami si Jacko sunitapaw nga. Isu ano tupatarin mo tikiw tilaw to, eh nigo, nanong metakuraw to. Tamani, sikumito ni. Nanuriyaro lang ming maluwi lang, tayo maluilo ka natin ni, tao nang ikanaya ka kaumi nga ma, ula, igarang mo ka ma, pati nito kaya to, kaumi man nanong ming. So kay ma, mingoksum nito ka kata, nay mayoko. Tayo nilo timing atin nyo, nan, nakisa ruangin ma ila natuk saru yak to kurung mat nakap kumina ruangin ma tapong sig taulo ni ting meno nakisa rengo yuyo tamang nano unyang na kami sanitin ni nakalong mo to ni ngukaw min man sanitin niyo ako din nakso niyo tamang pinasok to kimati taro katangin mat tayo na utak takuro yalong min mat. Tay maro nakisat di katakata da king nilo ta magtanig do natong nilo tay ko tay ma nakauto na ra to sa ugar wa kadlo ti nakauto na di katakata da nakto takati ko do minok sa takko akane ni kisene tokurat sa kay nok sa na to ya manuna nga sukada ko do koing mat pero tumigyo. Iluk sa iluta magkuwasan na yaw balde ni Roktut. Piyak taw balde yun yung mata pinari. Idumisak kaya titilokan Roktut. Walwak tamagkuwaro. Katitok taw to yung nakuwi yun. Iluk sa iluk taw balde Roktut. Inik sa iluk suri akisok taw balde yung inaktut. Tamani. Niwak batuwa kakataro tamani. Kiswi ako titya Roktut suni. Kangatay sa ukaw na to, kangatay sa ukaw to ni tatatok tao na ko pagsuni. Nukoy to rok sa mga ito. Kangatay sa ukaw ngigay na kangat, ilurakati ako ni pinumin ang ningit, nung ako ilukta, nung iwag suti ko, tayo may katti ko. Niwag na karak, takakan ni rok tayo garo, unu kumatoy nga katak to mi. Tusang na rok suni lo, niwag tikot, umiak to hataw sa rin niya padati yun, ay tingo na pagko umiak to hap. Tusang nila umayok. Si bubaka ako suman niya, nakaktaong ba? Kaya malo, umiakurong mik, tingat na ako rin mik. Sakot to kayong mik mat. Tapos si makain na raw malo. Kanay pa kaya man na, to sa kasok kanila ang nagaro, naging nga ang mga namong nga ang mga alo. Tao na nilo, itibing natin niya, tigluta, sakot to yung mik, at kayang mo. Kaya ko yung mo, madakakunukso nilo, kagakso nilo ilang nga. Kaya tok-tok, sakaya ko nila ako pagsuni, sakit pagsuni. Nangyengwang iti ato. Tawang ako yung araw yung sayo, tawang nung ikit ko to araw kami. Isumarok ko yung ito kurulo ni. Tay ko ataw ba na ito o kayong mata, natakso yung may ito. Tupak siya raw may ko, makaw ni, kalunan, tupin ni, inokaraw tuko tay ko. Aulak to araw katang mata. Kasi ni, katayaw raw may mataw ba na tayo niya, kaya to raw to. Yakalak si mayumot kuba kubinumi kadayaw rong

0: kamu tahu ya Indonesia ini pakai tolo semangat suka lekat tolo mukos tolo mu kimi pakai tolo itu sunaba sunaba nasi kedua kalau
1: tesu manili kasih ni agak

0: Pagani.
1: Ina kya kumena tiya katamna ko tagaya gaya tunya kya kani tukulun.
0: Ilo na ti kanu kasang tuni kumena na katalos mayo an malutakan na tutsiap be Allah tutsiap be kalos nama tiya kalos mayo takan na niya kungo.
1: Man na ora tuli nunari pa o yakunwa tabani bihite kagdaw na kso nga aram matali.
0: Ni piyet chata balera lok majuin mako kubbe silame atuga matalen nunesu mo piya bala golat di nunesu di tas malangan atalo piya ke ken sawri lok majugo ila kaluna ko pelle nok sawri ale lok majugo tai sumane 65 66 makai
1: ya kungoli Kau magi dia, solo. Hamarak kuharokka.
0: Ah, taman suku yang kita kaki siapa ni? Inuin, takkan orang pingwa mukat itu jauh mukat terlalu sama tau ni ka, ni ka berbuat tu takkan. Ada kalau orang mukat ni, kalau nak suci ni, amalu inuin apa suluh kat itu aku kita ni tanya. Ada kata tahu lah semua ane bila bagi bertemu hukumannya dengan ni aku.
1: Teka ngah hukuman yang aku pimpi. Yang ni susi yang ni ikan yang koma ni kalau nak ke?
0: Ah, nanti kita ulat dilogo kau bila nak cakap ulat dilogo yang ni susi yang ni. Kau ilah kau iman cukup sih nenek suci rumah laut mengapa ilinek semanda kau makai lutang ulah kayak semanda yang sutem lutang rumah luar kertas semaju kalau kama ilinek semata yang nene cuna kat yang nene lutang nene hongo ilah bulutai kau kena yang ingin tahu lutin amalu ini lagu luar kertas laut semanda tulis ilah kesim beli rumah juga suatu di Anak muka suka terlalu semua mata ilah ya kuat takwa ilm najuk tam.
1: Tesuman ini kisi akikat tiap guru ros semua ruang kita.
0: Ini asyuk yang al ilah demaku umai juga itu umai juga kalau mata terusnya ni aku beli demaku ang terlalu semua ilah ya terusnya ni aku itu kulolah semua. Ima cerigane mealaga matabunga ima usuka kunne tiatugo taitumunga kiyukuta amedilugo amako alla siuti kulukunga ilunna tiatu semullu malluti kya panengan palawa tu yatmu kusu nekunga kusu tu ni tu yatu piye pitan tema osak tu yatu lebaka jang
1: Amit tiapa tu kat tak tu ni?
0: Tapi cuma ni nak otu jualan lama tak gapa mai. Kesian ni pitiak si malang tu, kesian ni pekat tak aku masih mama tak. Tapi mai ni kena ibu jual tu tahu kat telok si maju. Pitiak yang dikurang nak otu jualan lama lagi mengatakan ok ya.
1: Mana orang tu ni? Tapi mangun ni segunung tu, tapi aku amin ujui.
0: Allah lono tema ubat ini lawan yang terlebih tamak kuninga asyuk tu dalam tu di mana ni biasa kahatakun ni betul saya ngalah kami senak kutiliar orang senam mertai kutiliar orang api nak kahatakun ni kerja tu ni kan mana kan dalam nak tu tema kahatakun nanti nukas malak tu tapi kuninga senak nuktau Ikut atau senak di atual atau canggih mata, katak semua mata. Tapi maka ayam kanu ke ayam kanu lagi alu kanu kata tahu lah semuanya mana.
1: Tapi cuma ini aku mau amu mayung ikan itu tahu kata aku.
0: Amu mati agak kata amu kuat mati agak juga alu belang tanah ini aku mau tahu asli alu jemiman. Tahu nunggu emang muda sudah kutu alu gelu ni tanah cibik, cibik itu yang ngelak semai bunyi aku ngaji. Amik tu, karena yo kat dia tu nello, amu mayon nello.

0: ninuna tinne kaye mengala ngana ta kisiana ata kaptu tau ju utuk beloi patu pane ja kemto
1: asudi asinga ngani ata kaptu tau ju bini
0: kai ku ambek jo kalang ngua kuloi utuk belo ta ku amamo maju
1: oh ni
0: utuk belo ta ku su ta ku empan na to mentai mata yau ni ku tamak ku mana le kalu ne amu maju
1: Kayu si tiangin na guru yang mayuto taman na mo mayuktong ni tamani.
0: Iya, actual o amo majuli problema. Amo mayuktong ya to kalagay man. Kube na to alo katak to. Amma pa yuto yu mayuto ni nyo to yu mayuto ni. Ilang ili kasi ani pipa lang mamat akili namin ilang ito tunasikilugan nalin na magto akakang ito apamin tunasing watak sinakto Nyeri balau tu sini, amaluta ko bila kamu mayu nang payutu, nyeri kayu ku yo kata mata ubanu, ku jaga bataka.
1: Nyeri tungasu tiga jauh dari kata tu.
0: Atu kisiane nungu peli yang jauh ya tu akeh hang itu, ilun nak ujalo ding. Aku kalau pelajar tu nang tanah tabu na piung piung, angin kaki yang keluar tuh. Kubi aku hatang itu kan, gua tu lini kisah lama lagi. Asih ini yang nak petugas lu majuk tu menyang. Ini aku hati minyak si guni. Aku tak tahu gua tu cakap kena memang oh majuk kena yang ini dia tema lu kat dalam semua keluar ngata.
1: Kino yang ada atuk tahu dapat dia tuin nang kanu tuin na.
0: Salak salak apa dia tuin nak tu? Tan kino ya salak tu, salak lah tu. Kubi anak tu melu, kubi anak itu melu. Tama kilo ni atuk tu.
1: Tama kuah katu je katigi ngujui inwe perkusing ini. Sapun ni akan negara di bawah.
0: Ila aji ngitu nunale katigai mata teme gun nangitu. Ila nyala kurung kisian teme nunakin ngak teme kutik katu ya katigai tiak kata kayak tu. Ima nakin ili piwa mata palla jualo kata lengata nakin inutiu tini. Palla hatengi pada Yun kau kena kayak tu kalau apa lah kami iminyun yang hilangin pilpak dekat telang ada iminyun yang dia palanikum.
1: Taman ini, ya karun ni tesumani inui separuh meju tak kuat nunaduk cua asing ini ngaku.
0: Ni tiki tiki kat telang meju kubah hibur nala kau melu kimi kau melu kengan melu tak kuat. Tikit tu apa ulang ayam ada kengang ni kimi kumya kakuk tanin sila pas semaju apa ulut kimi ni lupi uyu tiarul tikit tu ilaminu kuwe sih bisu reaktun amalutun nak saya reaktu tapi cuma ni lawat tilu kimi nak kulunu kimi kulubuli nunggu tau orang mata takun nak talos takun kimi tiar tu alolos semaju kuli
1: taman nak ya Ikaw magilu at tuktaw na kain nakatak ko.
0: 1965 milo kaya 66 milo niya kong umi. Tay ko akim ikalulim mitilu ta kim ane ayo alolos mamatat. Maybe 63 kat akago kisukya kim ane ayo alolos mamatat. Nungut teatro di atas sumi ameko yung kalos mamasuko sikilunga. Alas kami kimitan kimin ni hangat yu ku tikit to kalas me yu tapi ku ngai halulim mo email nga gilu te angalo angulu tema muta ku nunga nuna nuna la kalatin no kimita ga yau ne to
1: te sumani inui unga sigitu ga ro e kayok te katigit te kimini aru
0: Tabuna le tabba ima inun ne kau yang mengajar kami, gama mau nini pergi aktif gitu di semalak talo ah, amma sunabba tuku kalah kalau niki, kimi kimi bu, taman ini aku ngomel kimi bu nung tau tiarlah semua mata, unung ah, upeng ajak tu kata lah semua galau kata, kakotengwa no kemusikun tanelo.

0: Jaya kamu tidak kangen itu kurun tahun waktu itu tahun waktu pengen jatuh tu semua lagi kata kira luka kuri lu tamak ku kalau mau tahu lagi lupa ya ilahnya aku mau tahu lagi lupa tahun waktu aku tengok tanah ulu memasuki ikam bagi betaga utak bagi luka kubi natural kata lah kira luka tema umat buat aku tema kini dengan kira luka malah celaku email dengan Jutu ya pelom tak ella, ane kayu tua lo juga malu pun nelayan ni kaget tu nak tengok, ane kayu tua lo los mangama, ila ya kemingin kata ngutu dia kalau lutima, ana lagi nak tengok alat juga, takun nalar semua juga kemi pun kuke aje, halis kun, ala ilu atan itu kuke tau kebo. Tak cuma ni, upeng yang tuan naik laut majukun. Tanah kimi yang tuan minyak susah kalau kaya ku ukah tengit tuan tak bau kalau tengah kunga. Sepen nak tuan laut maju api ga ilai email laut mamati. Isti bau tu misti batu tu. Suni alat keteli. Allah ku disaka kun nak tuku. Kina yang hangit tuku, ikhna yang hangit tuku. Sepen na tak banyak kimi. Kapal ni ane bu, ialah nyeri kapal ni ane bu, si kuti lugu, lekuk.
1: Taman nak ya tahu tu tu, asyik orang nak kerawang.
0: Allah le, kim mikuluga kugat tahu man, kugat tahu katil, tiga malas maju ya hatak tu mau lumi mu.
1: Mami ane uga tua.
0: Kemarin aku kata mah, uang tahu aku kata kata orang aku pinang ni, tapi kan ni lagi tu alurang semua mata kami. Kau ini mesti atuk isil mata, biru itu gili pelu atau suku siul ni, suku siul kat tinggi nama mata.
1: Suku siing ini dah kami dah ni, kami itu kata orang mata.
0: Aku pinang ni. Kemilaan kami jual ni, angin lebelian dengan tema ini, ketunggal menjadi pemandu tema saya nak tiang mata tau kami, kemila aku lori juga indang dengan tu, aja nggak.
1: Taman nak asuh nak semua yuk, ini nyata jual semua yuk, nado nangim, mami anak baru aku sahaja lagi.
0: I ukau suka hat unikah hatang itu ka ane naluaman. Tapi kungalu urut jalan ngah ukau suka balu gulu. Inu suka lu inu tu kau lu balialu ngalu inu suka lu naik balialu ni. Tapi kungalu urut jalan ngalu kecakup tapi mahatang itu ka sibumun kecakup suang hatak ngah. Itu di ubang ni aku nanti aku cakup jatuh lagi tak ajak tuju ikat dugu.
1: Tak semua ni li, kimi kau ni tahu kasi. Ira kat tadi raka asing ini angun asutin.
0: Lo tak kuali, ira ka inung kata men tu cakal walang nak tali, nami nak li. Tak kuai itu buka ira ka nami yang pekahom menang mangai inu nak inurang mata, imeni kisian. Tapi cuma nak kamu tahu ya, lu cikip pelajar lagi lugu. Aku kitu kan jalan semua memata kanukia ilak ke kamu tahu ya jalan semua memilih cukup siung itu nga. Ani nang nenga cul kau yang magakuila. Tapi mak kamu tahu ya kang lekata tahu nunggu kena kata jalan semua yuk kisian surat cakap imam mutus caju yang kata yang magakui surat cakap itu lu na. Ia sangat jual kalau ini nak beli jual jual tu negeri yang nanti lokai kalau ke? Dah sangat kesian.
1: Kesian itu mak kuah bersuk demi kau yang mangim mata demi li kau yang mangim mata nak kurang bersih berdoa ni.
0: Acullah tetap nak. Kemudian, api kalau penutup mau kata juga no, api kuila, api kalau penutup dah tak kubu, kemudian ikut, api kena jangan kalau akan, ubang kalau nak jangan kuma api kemeri tu nak jumpa jaga pet.

0: ko yan, Ramil, palawa ka, pe. Dipe.
1: Takwa, nunatiawa mi, amadu inutiawa ni, kawi yuvini, kimego mayatuvini.
0: Kaya sumanili, kanga tayo kalwa hati yung kalwa ma, kanga tayo kapag kalwa ito na inutalwa ka nilo. Inuilo, ilakasulok sa kahit yung din, amalo kalwa na nunang ano kalwa ko din, namimbisa kang na yung mga lipita kang ima, kalaw si mga matay sumanili. Kanga tayo mili pauna ato kalagay matapatwali kasi yan, kuy nunang ano ito, tayo may sumakitay ko to, kuy ngwata kasi yung ma, tayo na to kasi yan, kuy ikaw magatigo nuna katutusi magatigo kuy tao ba ni tayo sumani kuy nulang ano tayo mga kuy yoto alo ba to tayo ko suli yo tapaw na siyo kumata kuy nulang ano to ni ikalutigo kula siyo kumata
1: taman na nuna di pao ya tayo sumani mini pero paan lakto ano
0: at walo ala ilang ikalo na nalang imata Iluluk bewahang itu malai, lungen ilang iluluk semalut tu, amalu ilu mita mani putu jalan, iluluk kerja kata lok semang itu teh kuasi buli, sengi yuti alu lok semang mata tangku nek na yak tu, nala tangku nek mu iluluk kata semang itu nala ngiluk tu, angi jalan iluluk kata lok tu mana, bukit juga kasemang itu kalau like. Kubekiri mitau tentena tau nunga kaine kubekiri mitau nuna kaka ilulu luak tu kaka kasima yung me ma putu yume mana tau te mana lang ni kumenyo tau te ma senok tau putu dalo ne ilulu katalok tu te ko sibuli kama yimini inu kunne ngata isumano isumaksu tu yala tu nala gati te ko ilulu te mana mani
1: Kanayak tiyabit winiyaro, nuna ripaw ya, tayo sumani.
0: Niyacho alo, Andy Terrio, mong katalaw si Mayukay. Tayo, Andy Terrio, ima, diya ka alo, tayo na, ang iyukay siya kilaw si Magatigulila. At so alo, nuna tini kamatiyato ni Andy Terrio lang si Mayukay.
1: Tayo na kay, Tuki muak di tiu juga ni tesuman.
0: Tuki cibu teikan china atau mana lebih mete metu, ya? Atual kami tiak suah kat telok melayu. Kau ini meja kuli cibu lek tiak di lok tebu cima jebu.
1: Mana orang tu? Taman ingin nak pagun ni mata di. Kubas itu ni kan ayah kau
0: tu. Ni opinangan ni hilangin. Aku tulis sana mulukai amalun tahu ni nak kami. Alal itu mana kalau ni ukalau suri tak kata lau semua ala apa je tak kau ema tebung pun tak kau halu tak kau ema tema cukup kata lau semua lah temane. Pinya sana pinya Real bank tebane tanau lo tu temane nunangan.
1: Asu nak tei titu ukala utimu.
0: Ia ui bingu lo semaju ukala men nak tei yaru. Emotikun. Tapi cuma ni tei ku emotikun ni ui bing amisu ikana jalo semua temane. Mumbang nelayan gatte mumbang nelayan gatte every Friday. Anu kaca semua lagi ingin kajut, ya kalau balap semua kaca nak hantar semua jualan.
1: Karaoke?
0: Not karaoke, tani toy. Tapi cuma dihidan ku hippie ulang semua mikata.
1: Disco? Disco?
0: Yeah, aku bincangkan disco tu nak ku mana hantar ulang semua jual. Yeah, ilan inosir. Ni mama, kena upat jago ni kalau waktu teman aku bilang juga kalau balas semaju, ama tahu lu aku bilang semaju kalau kisahnya, upah kunga inya nak saulat tu, sengi nak saulat tu, tapi kunga inya tu kau nak saulat tu, upah kunga inya tu kau nak tu, sengi nak saulat tu, saya lagi jauh sih mana saya kasihan nak hati lekat tak.
1: Tapi semua ni di inna kejauh waktu.
0: Ina kan aku alu langot ni.
1: Sungguh nak kira waktu ini.
0: Ubah kulit mana ulat tu?

tamane pak pak si war war si ma ta ta ma ya ta ma ga ka to lo ko me yo le chu lo lo me ma ni mi mu si ga la lo e a wa ka ko me wa la lo ta ti ko li kwa la do hangi to lo war war i si ma ka ti tu ya pa yu ma ta ta un wa ta ti ko ta un wa si ma yo lo wa yu ma ta i si ma ka ti to u ya tu ti kwa la do hangi to lo war war ti lu we ai tei me si me yo alu akko ti tam ni ngani atau ti ko ka na ngani sum tei ma atau ti ko la ka sum wa yum mata ta bale ni ko ti ta lu wa ni ko yu to lu wa ta u ke sa le ma to lu wa ta te ma ni ko yu to tang ga ye pe yu wa ta u ke sa le ma wa lu mu ngala ku ma na ta si ku na jon ne lo anu to ri ga ne ko to lu lu ta a chu la le kaumat kaumani la kapani kulle kanu payung ci angata na kutu na gulo nu wala kollan ni wak payung mata saking go yang milli kamal lok tu yak payung ma ci alla amal ni taw nu wasene anu kimuk silu ta nok ka tak payung ni wu di sakato gai gatta anu le sima la ko yi wa yum ma to alla ta kana tunun le golu na tani wa to ko men yo tunun li janga ki hukku wi wa yum ma ta bolla ta mana sene ngi to ai gatta te me tak pa yo ko wi ana tak pa yo ta ma tu ne ta ma la ki la do ri ne pi yo ma ta a mi sho lu ma ta la New York, kukuyo ditaa toa hiptoro loktunga kukuyo silaan kukuyo yaa usuokulu lakama kukuyo takakumalang ngay laan kukuyo tokulaan atutlaa kuala katakulu lakama kukuyo yaa usuokulu lakama pitakaun nektuala wonglan yung utala wumatlaikuna ngagalala lakto tapa nga kaktuala nit sikikane kasimaktuala wumata tamaya tuwa titukulu asakaun nektuala umi Tuatiku tiada luni fiu kita kulu fiu jalan kulu tuatiku kulu tak kiu kulu. Aku lalu fiu jalan kulu baka. Tapi malah ukiya mengajar sekolah ni yang masih jalan kulu mana yang kulu kalau tak kulu yang sekolah kita baik ubat ini tu yang mati. Soalnya ni kata tu yang kulu di. Sekolah yang si cahalu sama, tapi kan dia lalu pergi dengan lalu, uk tak taru berkeku, tak mual lalu aku turun nak tu ya, balok tok, umat yang asuh tinggi lalu aku, asuh lalu pengak tu lalu, dalam aku tinggi aku beli aja aku lalu rasa tinggian, ini ni aku tinggi bela aku tinggi lalu sama aku, umat yang lalu aku lalu hilang, mesti jauh ini hilang. Tämä kolhi jakaa kuluin. Tämä tefekat taktua olla kongali. Kani kukkia tuokka kosien jäänet tiakto. Tämä muualla vaikka jutua alku teikun otun musumman. Mä kuolo kaksaa kuluin. Tämä oli saattin jokulu jakpattu. Tämä kuolla. Kukkia jatukaini hokkiva keilängin. Sukku jäänemmän. Sikit jangan orang dengan ni, boleh ringan baik palak cuma ni ku makin ni yang orang mat ni aku keluar aku keluar tak pintu keluar orang meja tak cuma aku keluar palak aku jauh semua pihu jauh mat tak mak mat nak keluar tu jauh mat misal mesti jauh tu nak kata malang aku ingin yang ni aku keluar pagi ada tak orang menak susah tu nak palak aja. Miti lewa kunanga ila te me toro anga hatta toro nga tu sangi lewa kalu kum bayang menya ma so si lunga ku ke ta yang ngoro to ku ke ya semana so lo ya pokunga tai ma pulat to alo bayang matali lo pangla kunet ti alo

Ma comunque io casco a un lunedì. Se io ne ho vinto una cosa, la tia lui lo che sta con la tia la roba, lo che teme gli occhi, ma sta per un tutto caro, qua e ti dà, teme tu a rendere gli occhi, mamma. Se cucchi tu non gli occhi, ma la male, se cucchi che voglio la gamma, si mi dà, e ne do un volere, se cucchi non lo sapevo, non è tutto a lo che gli occhi, ma io. Canna che tu io a lo gli occhi, mamma. Se vengono in una cosa, lo gli occhi, lo che non gli occhi, ma io. Canna che tu io Kalau tak kasih nak kerja, saya mungkin nak kasih tu saya umur mejo. Kawan nama ni lah semua yang ulah aku sah. Anil tu nak kau mati lu tak balik tu nak tu. Saya mula kalau lah semua mak. Tapi cuma ni dia masih kita tak balut tu alu. Tak kutu alu lah tu dah. Anil tu ulu mela. Ika yok tu tu nak yang wali. Tapi yang ni aku dulu kan aku silu, aku tu kalau tu tinggi lah pun mata, tapi aku pisi mengalak kata aku tak mengalai kata ni boleh cek dia lah kata kan tu. Jadi tu tak tu kalau tak kau nengah tahu silu lagi ni, bila tak kau nengah silu kalau lagi ni tak kuat orang tu silu kau tahu silu kuat. Akau juga kalau hati lelak semua malu lah, kalau tu lelak lelak yang tu. Unlock tuli juga nak balok tu, unlock awal lah yang tu, si begitu tu keluar balok tu. Aku dah kan itu keluar balok tu, juga nak balok tu, juga nak mati lu, tapi balikan tu. Namun ada tak yang faham kalau masih dia hak masih nak tak yang masih tak faham ni macam tu, cuma betul betul yang kembali sikit tu mon. Nalio kumakan itu luar luar kau luar ni mula lah semua kita lagi zaman dicuci semua kalau pandang luar tu semua kasing walau semua kalau demi kata luar semua mat tutul ya semua luar semua mereka lupa makan ini tu rumput mahu siut tak luar ngasi nalio kumakan dengan tu sulah orang itu luar luar semua kalau tutul kalau beli nongila sebab tu kalau luar semua Kami kalau lebih jual ulok tutik, kami kuda kita tu nyali jauh semua pun. Kami jual ulok tutik, kami buka di sini tutik. Ila kau, ila semua wakil juga, nama keluar mata. Siapa yang jual jauh semua batik uli, tapi mana kami yang nalu ni kongat, kami jual ulok tali jauh semua mata. Tapi cuma ni, kami aku pilih dia untuk dimiliki yang kata. Tukungan nalar mik, anda tua tamu ni luti, ufang ngasap silu, fikir walau laksun memata, tapi kau ni aku dah. Tapi mak, tapi begitu aku tak mungkin walau laksun memikir, tapi cuma dah kau ni yang nak tua luar tak laksun silu, kau ni yang ulur lalu tu tak aku pat, tapi kau nunggu fikir aku orang tu nuri lah, tapi aku dah menonton, fikir saya ni salah laksun mengil lagu tak kuat, katanya kalau angkat nuri aku ni lah. Entah macam kita orang tak tak, tapi si mengubah taksinya makanya sekurua, isi mereka jauh lebih tua kalau keluar sama kita semua, kuliah jauh tujuh jalan mereka, tapi kuat tu selalu tikut tu sangat tua lewat tengah sah, nyalau tikut, umur luak itu dia kau seorang malam lagi sini saudara dilakukan, nyalau luak tu. Saya mungkin nak usah waktu, tamat hidup ruang mendilang, tamat kuning. Saya kasih mulak silu tak, kini nak kasih mulak ruang mata. Kita kau nak sih makan nak ruang mata. Mulik kaca kita ada mulak cuma, mana nukai nak ruang mula cuma, nukai nak ada ruang mula cuma.

0: Hai, itu sok saya odak macam mana lain atau lawak? Nalir lu tu wakit. Tu ina lu tu awak bit. Pipa lawak dia orang nasib ibu.
1: Okay. Nak up me. Pipa lawak dia orang kalau ni apa nama? Kamu sama ngah aku perlu me. Nona view aku perlu apa ni? Hanya tu si. Upeng nasut sengorat tu. Iki nang itu apa yang kalau seni silap ni tu nak kalau hatta kata iki nang itu kalau seni. Hanu ini kalau tu nama silap hasung kata iki nang itu seni silap suku juga hatta memang negara itu seni. Han tu kira malah silap tu aku. Mana ulah tak si kain nusuk tak sih pun Nepal dia juga hiu jenang luar kata saya make the boat sih the boat anu kau jualan kalau sini di pasarin na teri ni ada ni ko ane tidak hati mata mahal tidak jadi angin yang saya lo tunggal dulu mungkin yang saya teri melok kosu bi. Pinso ako si Lok, tumilaw, makailaw, musti, pinaso ako si ay, pangani, sabong nga, makaipiminaw, kaya lang ako siti. Aula nang ito pa, Lok, tukalalaw, may pa sa tao nang naso na imaklus, so na haning ito, apikalaw, matay, no, pagtaw, katato. Taba ni Hakli, no, makaiyak to, katato. Kitaw, katato, apit. Sila kan ulo mo piyo na sa orme may mga imang alo ikulan na sa orme kabong arela kasulak may siyang umiyo ane kitaw ni nga ane kitaw hata to itaban sila sisin ng kalo suta hiyo yan na.

Oya na unni. Ata ima anguti sima kalaan namman. Anga jokka wut, ata ata wut. Aila nga wacho tuti wati ni pirui sima mata, pirui la ungi pata. Mana ulumi mutikil lugu katinga yakko ungi natta pirui yau sima ngi kutata ratinyo. Ata ata kata urlak pala ungan ulakut. Nari gani, kisitu gani, nari jatsa hangin nami. Ata matung wanguti kalaan sima mi kama. Ata antuk hap tuku Saya cuma ngah tahu bahawa cuma ngah ini usia si mami yang atau melayan.

0: ni haklu talu 23 kan soal tu amelo no bayar lu lak mejo suku yuli tu nare hak suti lu ammalo kalu tu nare hak suti lu ku tat cili ri lak tu satu lu lakut okoning alu 21 avan lu no nat cebo me nei ni me help de amelo no bayar lak mejo sikhni lu tilu tat cili ri lak tu satu lu lakut okoning haklu ti 17 post bio mak ko bimelo no bayar lu tilu mini tu nare li ku Sihin ni siluti nubuya siluti. Tak siliri laktu sa ulakut. Hukko ni haklotilu 19. Tak kuat kasil ni ada kuhari sa kentengi khabba muli ke juit. Nunabimi, nunatsya bumilu. Hai, nakumi magalan ala kuna sa kentengi katsitut tabimi. Kamatsya rapi yang abusi.
1: Hungapasi.
0: Hungapasi.
2: Mayor Powderunga Inuit Unikanginit tusaksaut tisiokattartunga CBC ukertartumi podcast good akkaguni makponni takwa unika tusaksaukattarsimajuit namiruluya tusaksaukattarsimammata ajiungittukkullu tamanna khuvenartummarealu tusaksaunaammata naalagunnartasi CBC listen good uballuni podcast good qaujigiarunnartasi

0: Ila taima nau yanu tu hagela una gapta daveti nulok daveti tu hag begin na hag su hitau kanui pehe.
1: Na mau yak pugut mana silau anyang nau nak ila anyang nak tugaroa makukadarita nak tu silat dia wau si masagata.
0: Uwagul lekai hilat saungitiluta hilat sautau yang nak puhe.
1: Kanukia ingo yuksau yuk. Tawani aruk silat dia wau yu aruk kau yu wadok semayunga kau yaganga ano kakpakaruak sunai.

0: ook te tau yo kangit tuk. Tai mana pek kusik lok tawut. Tai nya tau tung wak sugu udlumi si wudlek pa me kenya rugak tukak panau yani maktanga ikunga katitau yuk i abani gok tai ma maktak tung niak tuarwe. Iman na isu mage katak sima yakarwaga. Kisiani titik kakuk tuar orang mata tai ma gok kenya rugak tuk aiklek lig gok. Tai ma aiklek ame ilang epitak tuk lutik. Tamakwa kau jitu leguru garwa ikti gua ada ketuin nafsut. Ilek kosere ujarak meja buta mana inu pek kosere ngita guru garwa.
1: Kina ujamulu aula lagap taila huna me akit tuwig jawak tilugi.
0: Tapi mana ilang rektu ukuaro inai tukak tak biuyut. Tapi mana orang semua garwa mat ikunung atai ma ikcuma yang ningatikin matai ma ikunane atatakungane. Negeri aku, iman negoyu, mana tukak tak wilata katyang negoyu koi laksu tadi. Ida tay mana tak bukan lakpunga tukak tak view nang mi tukti tinai liok kau jasa agama tukti si uruk pakar wasunga. Ayo ina ru aku nang sungaru tay situ nama kugus itu. Udla makit sungaru yang nara negeri metak kau ngaji umi tukti yang nara mi. Makit sungaru next ke sungaru. Tai mai tau yo apio ko yo ma tai mai ngin na gaina suk punga suri ta pa
1: o kalog bege ju lo aga kilu ni mai ngo bu ga lo a hulle a peani ke va le ma xunga ta tu ha e qau manag ne ku ta na na u ya ni khamani tu ag me u a ag ver tu yu lo khimak ma ta u ke u tan le ma na himale ni khluti go tamna pela vokta ukiu ublu
0: e la chama de pela yo magaro tama kwaro pina chukun nafsia ugetigun ugwa khattunga lutaga utilunga re khim khaxtilunga ro ne nutaga ungil garo xuma khim khaxtilunga re ko ag bakatra ona patakhim kutikaro khattaga jaro puk isumaina tabari Aku tak aku yunnya tuar orang ini ke arung itu mak kuah kena ruga orang ke arung itu aku berlunya ke arung itu tik sakar leta aku ingin arung itu tik kisahnya unuk tuar orang lagi pika tak sur ia tak surta saya menaikin awak yang tuar orang buat aku hari tapi semanai ikut tahu itu mager arung orang tu nanti usuk nanti tamak kuah mana adik yunnya sunyau ama anggun asungnya adik yunnya nak kau gak adik yunnya leta tengah terlihat si luar pagun ner tugun. Terlihat si nang me ilitit si simat yaw lor tugun. Umiak turut tak itaksong nang me amma nerdete nuna me pat itaksong vikduak sugu kau yikak tay ligak sugu. Udlu me kau yikak aluak tugu suwa. Taiman na orang mal kisiani taiman karuak tugu ujik tukat taku yung magyaro yung a umiak tuktuning tenaruk kekayuning oi ma ajiging itaro ke dalo akhidlo no oi ma yang nagalo akdole peruyuk tay ligi akhattagitti peruyuk tay ligi akhattagta taiman na tan na puy dok tay ligu taiman na linga yumi isma khaktunga
1: ila o kakatigi juma ke bagi kakugu ke nulu Ahega o kau hikakakan ng nagawin.
0: Asya na o kau siya kang ito nga kuyan nami mukatasakpuk at agaya o katang migama ang muti ato kamatawag ko nga pekosiura ko ni iman na lutukulong ito gara miksaw na suklugi o kalakad takpunga takura ko tika.
1: Tam na tuhak bagihak pabut matnaak baka David Nulok na uyanin.

0: Ilak, Wolf Carter, ingat dulu tuha hak babut. Dari mali ilagi lauk tabut tuha kau gerne yang matam na uksok tong miu tau lauk kimajok. Tuha bagi gelau na yang megap tigo tam na pigi aku tinga ilagi lauk tau tuha lauk karlu tigo kau herik kanang na pak. Tamna oksok tong miu tau lauk tok nuliajuk porter kut anananget tamna lu ngotakak suni kigubakak suni ilitaga yauninganin kagitau yakut takulau gama kubeanakuni ilitaga yau yakubegi yau lauk tok unikasil lugu kingirulak pamik tuhane agaptigo
1: Tukar kami ngok kucing minat angit kau dok angit kau kami. Ia reaksi ngok segi lugu. Iga laku ngok tuk sulak lugu kucing ta. Inna ngok akses lak ngok pilagi aktor reaksi. Tam nego pak nara reaksi ni lo inna ngok inna sulak kami go inna ngok ati kau. Panar aksun itu, inilah yang dikhaguk pun awak naik atau kuhak naik aksun itu, aku kamal ini, ane ilun itu. Tumi ni kau tu raksu tahap semua, aksam muda juga, aksak tak ada minat, aku nak tahu, tak juga ketiga minat. Jika nama kita, anggota kita tamno kalah sini. Inilah yang angkat kepala kalah sini. Terbang tak kalah.